Kore mngiseti tikambe muya 14:34 atemba tita kukawam kama se ah udimenya ndima iyo kare mtumani kawe na kusakizi meya mngiseti se ah ochai sasengo to net I've been to lane kwa hila bamshuku nene wadi onaditi kudia dato kase miholo inakwala nko haka di bindu logo isi bindu lika siti wali tui noti maha wana ngomtio nikawe na logo usipai makofi usipai migongo matapa kuhululi ukota kuchane ukota kubiga mchoyo sana niko na mwa mitumuni kasi kula toneto takuwa kasi izama kubindula disuri sana sitia tia saku karata ka utu umepoma sikungwe no ya wangusa ya seta uya kambe hinga godoleni aizameni waka kwa atu kuna wakasi kota kupinda kasi karata so hambara hambara asia sanga kuna susit sumatala kumsana tiparafini kaya mbimu sizeze tindambi kasi chikwembu jila hui turalea kambe hikongine ndi mwandisi kukasi inawe hishauta hita kala sani manana watu hiva shauta kasi kwa atu hipini lingatia nitilea na hiti haka kunene

Sizakhela Mhlompheje, siduku samafugu totsanga tsikota kasi sitande vakokwane sitande vakoko kasi tinguva to sitingapinda kasi tiyangaza titilwa miselingo kusa kupimiselana jealous kasi ingatiho amatimbirini kwa tukamchalisima mwingi siti tulambili wawe na kasi uhanya utumu unene kusa ucha na jealous ala mtu kasi ene kutilawa katisivi awe ngawe ukuna tumbiluni kwako umana bilo sana mibuli sana kwaka kunene awe mbilu yoforma kambe ene akatakwe kutala kasi ujela sana mtu wako nisha kwe kambe ene hanya utumu nene ekumana ekuninga nibuleye ekupaka la mwafane kwa ebuli sela kambe awo watu ura mbiluni kawe na kasi ngawe unomana matensa unomama mama papu ujijani singuto neto nangungulu aningili umwani ni umwani ati anga vikiswa tono.

tshitshenzho sa ita hlongo ti kambe muya 15:27 minuti a tshi imana nga teka vanana va beta mwa miseleni vathu vangi va dila ngoliveleko vala vanana ku vave va veveleka vanana ve khura sirumbu kambe kune va vateka ku vanana kasi ve beta mwa miseleni kumbana umbilu kumba ziva tshi munthu ala muthu ala va kuchona imhaka iyo biha iya tshiwono tsha hombo tshirwala ku kala kupinzuka ka utomi wa wena loko tshi maha tofana nitona adia kule kumanana ikula ngusa chiveleko cha chikwembu chingave kongu chikwembu kufana ni nawe ungakula uzoma na chirumbu sewa ni mapimo se ngutona itu nila kuwa kasi hilwa niyo na ndima iya hechi lawetela mbimu ya 15:30 kasi fatumi vange vano chaisa ditambulia danyasi hinga danyasi kawazina mangone wazishano utau tilo wolo michadu sidilo Sitia tia sasingi so elana ni mtu mulu kuwatu wakuhanya. Kambi hina kongo maliendo lilinga mahoa ngutati uwa. Armando Madzwai. Armando Madzwai kuketenia maputu e kongo maa amwache jai ngulila mida 2000. Mwakasi angatapona kujiswa magwana vachiti kuku. Se hina chana mingisiti.